lalu mereka bukan terlena jalan pasir, pulang dari pancuran gadis-gadis remaja yang getong sempat onderweg van de boom naar huis.